101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah masuk di sepeda pilih lagu kamu untuk kamu bisa ikutan vote ya di Instagramnya Pro 2 FM Banten. Di story aku udah up story teman Pro 2. Di situ kamu bisa ngelihat aku udah masukin 3 pilihan yang harus kamu pilih satu di antara 3 pilihan itu ya teman Pro 2, yang nanti hasil vote-nya paling banyak bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi di pagi hari ini aku nge-battle antara World Genius, dia dan juga Piwi Gaskin teman Pro 2, yang harus kamu pilih salah satu yang pengen kamu dengar lagunya nanti di 7:30. Jadi yang mau langsung ikutan meluncur aja ke Instagramnya Pro 2 FM Banten di @rri_pro2banten. Kamu tinggal tap story di situ teman Pro 2, kamu bakal ngelihat aku udah pakai baju oranye dan bikin polling di sana. Langsung aja langsung meluncur ke Instagram di @rri_pro2banten.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru

dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Bejo, maksud dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

101,6 Radio Band dan teman terbaik kamu. Halo Radio, udah di jam 7.31 ya. Ini sekarang aku mau kasih tahu kamu hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu, karena tadi aku udah nge-up di Instagramnya Radio FM Banten. Aku buka dulu story-nya. Mana ya HP aku ya? Oke, ini kita buka dulu Instagramnya Pro 2. Terus kita lihat hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu. Kira-kira siapa yang menang, siapa yang dapat banyak vote. Oke, udah ada teman Pro 2 dengan perolehan pollingnya 56%. Ternyata banyak banget yang ngevote dia, teman Pro 2. Jadi emang lagu dia nih banyak banget terngiang-ngiang ya, nomor 2. Bahkan ini salah satu lagu yang banyak juga di request di Radio FM Banten. Jadi di pagi hari ini, nomor 2, aku bakal puterin 3 lagunya dia untuk kamu. Jadi untuk kamu yang suka banget sama dia, ini bakal happy banget sih, karena lagunya emang enak-enak ya, nomor 2. Jadi langsung aja 3 lagunya dia untuk kamu.

Tinggal lagunya dia di pagi hari ini, Tom Bro 2. Rasanya kok cepet banget ya. Kayaknya barusan deh gue dengerin, sekarang udah selesai lagi gitu ya Tom Bro 2. Dan ya, lagu-lagu ini bisa kamu request di Prode FM Banten. Jadi gak cuma bisa didengerin di Spada pilih lagu kamu aja, Tom Bro 2 bisa banget kamu request terus di Prode FM Banten. Karena emang ada satu lagu dari dia juga yang masuk ke chart top 20 Prode FM Banten, Tom Bro 2. Jadi jangan bosan-bosan untuk banyak request di Prode FM Banten. Bisa sambil cerita kegiatan kamu hari ini apa, atau mungkin cerita-cerita lainnya boleh banget, Tom Bro 2. Aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Episode Benten Teman Terbaik Kamu Tawa Pro 2. Wah, udah tinggi ya matahari di luar. Ini bahkan ada beberapa teman Pro 2 yang udah ngirim chat sambil cerita-cerita. Katanya ada dari siapa nih? Dari Andin yang katanya hari ini gue gak mau ngapa-ngapain aja sih Sar, cuma mau beresin tanaman yang ada di rumah. Udah abis itu males-malesan lagi. Berkebun ya teman Pro 2 kayaknya. Enak tuh di apa ya, dilakuin tuh di pagi-pagi gitu ya, di depan rumah sambil berjemur, kadang say hi juga ke tetangga. Itu bisa jadi salah satu aktivitas yang bisa kamu lakuin di hari ini, di hari Minggu ya Tama Pro 2. Cuma kalau kamu gak begitu suka berkebun, gak apa-apa Tama Pro 2. Untuk kamu yang suka berkebun, kayaknya kalau pagi-pagi lebih enak, karena kalau siang dikit udah panas. Terus juga ada siapa lagi di sini, ada Tom yang katanya cerita hari ini mau olahraga tapi sore aja. Ini nih sebenarnya tipe-tipe orang yang banyak sih ya, ada yang suka olahraga di pagi hari, ada juga yang suka olahraga di sore hari atau mungkin malam hari juga ya teman Pro 2. Gak apa-apa mau pagi, sore atau malam, yang penting kamu ada olahraga, karena olahraga tuh jadi salah satu, jujur ya buat aku sendiri tuh, investasi nanti di masa kamu udah tua teman Pro 2. Jadi badan kamu gak begitu banyak sakit-sakit gitu kan, ya udah mulai ngerasa nih badan kamu gak enak, kok gue jalan dikit udah ngap, coba deh mulai lagi latihan olahraganya gitu ya teman Pro 2. Gak usah yang berat-berat, kamu jalan kaki aja itu udah termasuk olahraga juga teman Pro 2. Yang penting kamu ada gerak, jangan leha-leha terus yang sampai akhirnya kamu lupa untuk olahraga. Jadi leha-leha gak apa-apa, tapi dibagi juga sama olahraga gitu ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen sharing-sharing juga cerita-cerita kamu, rencananya hari ini apa, boleh banget kamu chat ke aku di 081 11 45 1016.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

dari NCT U. Ini salah satu unitnya NCT dari sekian banyak unit NCT ya Om Pro 2. Jujur kalau ngomongin NCT itu kayak aku kayak apa bedanya NCT U, NCT 127, aku enggak tahu ya nyebutnya Ilichil atau 127, terus juga NCT Dream banyak banget loh, NCT apalagi ya? Kayaknya banyak deh NCT, coba kita cari unit NCT. Karena aku tuh pernah diceritain sama teman aku ya, Tom Pro 2. Jadi si NCT ini kayak macam boy band. Katanya konsepnya nih si Lee Soo-man ini yang bikinnya ini pengen NCT itu kayak puzzle atau apa yang bisa dibongkar pasang. Jadi membernya bisa nambah juga, Tom Pro 2. Jadi kalau semua member NCT dijadiin satu panggung, wah itu udah sekampung sih ya Tom Pro 2 tuh. Ini aku cari ya, jadi ada unitnya NCT U, NCT 127, NCT Dream, NCT Wheels, terus juga ada NCT Dojejung, terus ada WiFi juga. Wah, banyak sih ya. Tapi dari sekian banyak unit NCT, kayaknya cuma WiFi doang yang namanya nggak ada unsur NCT-nya ya, Tom Pro 2. Tapi ini mereka termasuk ke dalam NCT gitu ya, yang membernya bisa kesana kemari sebenarnya ya. Jadi emang super duper banyak banget. Dan aku keinget banget waktu sebelum NCT ini debut sama Om Pro 2. Kan aku ngikutin K-pop juga tapi gak begitu ngikutin semua gitu. Nah teman aku ini ada yang ngefans banget sama artis-artis dari naungan SM Entertainment. Jadi waktu itu aku numpang lah di kosannya dia mau ngadem sebelum aku ada acara lain. Nah pas udah aku mau

pergi, dia tuh bilang gini, lo gak boleh pergi sebelum hafal semua member NCT. Langsung tiba-tiba dites. Jadi saat itu aku yang kayak, aduh ini gak hafal semua, dan ada beberapa muka yang mirip-mirip gitu kan ya. Sampai akhirnya kayaknya hampir setengah jam apa satu jam dengan nebak-nebak yang akhirnya aku bisa nyebutin nama member NCT dengan benar, tahu berdua nggak ada yang salah. Jadi kalau kamu suka K-pop gitu ya, kalau apa ya bisa dibilang ngelihat boy group atau girl group sekarang tuh membernya pada banyak-banyak ya, tahu berdua.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu. Hashu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Selamat kembali sama Radio Benten, teman terbaik kamu. Sama Radio, kalau kamu ngikutin Game of Thrones, kamu udah tahu universe lainnya dari series Game of Thrones ya, teman Radio. Ada House of the Dragon yang bisa dibilang apa ya, ini udah ngeluarin spoiler-spoiler, teman Radio, karena HBO ini udah mulai apa ya, ngasih minyak biar panas gitu ya, teman Radio, ke penggemar-penggemarnya yang bisa dibilang, karena sebentar lagi House of the Dragon season 3 ini bakal tayang ya teman-teman Pradua. Jadi HBO sendiri ngerilis sederet poster karakter baru teman-teman Pradua. Di situ nampilin para tokoh utama dari kubu Team Black dan juga Team Green yang bakal balik lagi terlibat dalam perang besar memperebutkan tahta Westeros teman-teman Pradua. Dan musim ketiga ini nanti bakal dijadwalin tayang di tanggal 21 Juni kalau nggak salah. Terus juga HBO udah ngerilis final trailer teman-teman Pro 2. Wah, yang captionnya bikin kita merinding banget. Final trailer The Throne No Mercy kalau nggak salah teman-teman Pro 2. Aku inget lupa. Dan di situ kami bisa ngelihat sedikit scene-scene yang ada, yang pastinya bakal ada naga-naga yang terbang di langit teman-teman Pro 2. Itu tuh yang bikin serunya House of the Dragon ya teman-teman Pro 2, karena masih ada naga-naganya. Kalau di Game of Thrones kan naga-naganya tuh agak-agak sesi-sesi terakhir gitu ya teman-teman Pro 2, yang kamu harus nonton beberapa seasonnya dulu baru bisa ngelihat sisa-sisa naga yang ada waktu di Game of Thrones. Nah, kalau di House of the Dragon naganya masih super duper banyak banget teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngepoin gitu ya, sebenarnya juga udah deretan poster dengan wajah-wajah yang kamu udah familiar. Ada Emma sebagai Rhaenyra Targaryen, terus juga ada Matt Smith sebagai Daemon Targaryen juga, bahkan Olivia sebagai Alison teman-teman Pro 2, yang kita bakal lihat nih kayak apa keseruan di season 3-nya, dan kayaknya emosi kita bakal dicampur-campur lagi teman-teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Salah satu kemana Radio Menten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku tuh habis chatan sama teman aku ya, teman Pro 2. Jadi ini lucu banget sih aku sama teman aku. Jadi kemarin itu kan aku ketemu sama salah satu teman aku. Nah, kalau di akhir bulan tuh kita tuh punya momen selalu lucu ya. Jadi kayak, aduh kok di akhir bulan gue makin gak tahu diri ya. Kayak duit gue udah tipis, tapi gue tuh lagi pengen banget banyak jajan ini itu, tolong ini gue duit dari mana gitu kan. Jadi karena akhir bulan, jadi kayak kencangkan ikat pinggang karena belum gajian, duit menipis, jadi harus dihemat-hemat gimana caranya gue harus bertahan sampai gajian gitu ya sama Om Pro 2. Nah kemarin itu kan aku sama teman aku kadang kalau lagi males keluar-keluar ya udah kita di stay di rumah siapa gitu kan, udah rebahan-rebahan aja sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah tiba-tiba ini teman, salah satu teman aku lagi ngerogoh kantong celananya teman berdua, terus tiba-tiba dia teriak kayak oh my god. Nah terus tiba-tiba kita kaget dong semuanya, kenapa nih gitu kan. Pas kita nengok ke dia, tiba-tiba dia bilang, gue nemu duit di saku celana gue. Dan itu langsung dia hitung berapa nominal duit yang dia temuin sama Pro 2. Dan dia bilang, akhirnya gue bisa jajan. Karena nemu duit di saku celana yang mungkin kecuci gitu ya sama Pro 2. Dan gak sadar pas dirogoh lagi saku celananya gitu kan, dicek-cek lagi, ternyata ada duitnya sama Pro 2. Jadi itu salah satu momen yang apa ya, bisa dibilang lucu juga dan penyelamat di akhir bulan karena dapat duit dadakan yang kita lupa kalau kita naruh duit di saku celana kecuci, terus tiba-tiba someday gitu kan ya kita nemu duit itu di saat kita keuangan kita lagi menipis, dan itu jadi salah satu rezeki juga gak sih? Nah ini untuk kamu yang pengen cerita-cerita lucu akhir bulan, boleh banget ya Tom Pro 2. Kamu sharing-sharing ke aku di 081 11 45 1016.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ini ada chat dari Dimas katanya. Karena tanggal tua gue biasanya buka aplikasi online cuma buat lihat-lihat promo. Scroll terus tapi nggak bisa beli. Ini lebih ke gue pernah lagi di posisi itu. Jadi ngelihat jajanan-jajanan online di banyak aplikasi gitu ya, atau umroh dua yang kayak aduh kayaknya ini enak, ini kayaknya enak. Emang kadang tuh akhir bulan tuh udah duit tipis ya, terus rasa pengen jajannya malah pengen ini itu. Nah, ini yang kadang kenapa diri ini tidak tahu diri. Yang akhirnya scroll gitu kan, yang mungkin mikirnya ah nanti kalau gue punya duit gue mau beli gitu ya. Itu bisa jadi juga kalau kamu kayak gitu, atau mungkin pas lagi lihat-lihat menu di aplikasi online gitu ya, atau Ompro 2, terus tiba-tiba kayaknya gue punya bahan makanan ini deh, kayaknya gue bisa masak tanpa harus beli. Yang kadang kalau di akhir bulan tuh kita mikir gini, kalau beli online itu harganya jauh lebih mahal dibanding bikin sendiri. Jadi kayaknya gue mending bikin deh. Tapi kalau udah punya duit, ah udahlah gue gak mau repot, gue mau beli online aja. Kadang kayak gitu ya sama Omro 2, tapi gak apa-apa. Dan next nih ada WhatsApp dari siapa ini? Oh, Salsa yang katanya, akhir bulan kemarin aku tuh bikin daftar makanan yang pengen dibeli pas gajian. Daftarnya panjang banget, tapi pas udah gajian malah gak beli makanan yang ada di list. Gue lagi kayak mau self reward makan enak. Nah, ini dari mungkin awalnya scroll aplikasi online, media sosial kamu gitu ya, teman produk banyak banget kadang makanan-makanan yang lagi viral, makanan-makanan yang lagi nge-hype banget, yang akhirnya nanti kamu list gitu kan ya di note HP kamu, yang okay, gajian gue akan beli ini. Pas gajinya udah datang, benar sih apa kata Salsa, kadang tuh yang dibeli yang lain, teman produk yang nggak ada dalam daftar list, yang ah gue mau makan yang agak lebih mahal aja mumpung masih ada duit dan ini enak dan gue nggak setiap hari makan ini kok, jadi sesekali nggak apa-apa, self reward gitu ya, atau Omro 2. Ya Salsa, nggak kejadian di kamu aja, kamu nggak sendirian karena banyak juga yang kayak gitu ya, atau Omro 2. Terus ini ada dari Anissa. Nah, ini ceritanya agak panjang nih Nisa nih, teman berdua. Anissa bilang gini, gue punya cerita lucu akhir bulan. Jadi waktu itu saldo rekening udah mulai kritis, dompet juga isinya cuma struk belanja aja sama kartu member. Terus gue lagi pengen beberes lemari, katanya. Suatu hari gue lagi pengen beberes lemari, gue nemu celana jeans yang udah lama banget gak dipakai. Iseng lah gue ngecek sakunya, ternyata ada uang 50 ribu nyelip di dalam, kata Nisa. Terus kata Nisa, seketika rasanya tuh kayak menang undian yang tadinya cuma mau rebahan aja di rumah. Langsung gue beli makan makanan favorit gue. Dan lucunya setelah gue makan, gue tuh sadar kalau sebenarnya itu uang gue sendiri yang lupa disimpan. Jadi intinya bukan dapat rezeki baru, tapi menemukan harta karun milik masa lalu. Iya lagi Romro 2. Jadi emang salah satu keuntungan kita pelupa dan nyimpen duit di saku celana, entah di saku celana atau di selipan-selipan tas gitu ya, atau Romro 2, itu bisa jadi momen kita suatu hari nanti pas lagi gak ada duit, nyari-nyari, ternyata kita nemu harta karun yang bisa menyelamatkan hidup kita, atau apa-apa dua. Dan itu lucu banget sih, kadang juga ada yang nyelip-nyelip di tas gitu ya, atau apa-apa dua, receh sih kadang, kayak 2.000, 5.000, 10.000, tapi kalau dikumpulin, wah itu jadi lumayan sih, bisa lah beli makan seporsi gitu ya, atau apa-apa dua. Nah, abis ini coba kamu cek saku celana kamu, yang baju-baju yang udah disetrika, celana-celana yang udah disetrika, atau mungkin di tas kamu, Omro 2, siapa tahu kamu menemukan pundi-pundi duit harta karun di masa lalu, Omro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini nggak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

101,6 Radio Menten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di Spada TikTok to Deep Talk dan masih ngobrolin tentang momen-momen lucu di akhir bulan. Ini ada lagi ya, aku bakal bacain WhatsApp yang masuk ya. Ini ada dari Putri yang cerita, teman berdua. Kata Putri gini, aku pernah akhir bulan sampai masak mie instan pakai topping sisa-sisa isi kulkas. Ada telur, bakso, sawi, pokoknya semuanya gue masukin. Rasanya enak, cuma tampilannya kayak tugas kelompok yang semua anggota pengen ikut kontribusi. Terus, aku gak pernah kepikiran ya masak mie ini disamain kayak tugas kelompok. Semuanya ingin berkontribusi, jadi bahan-bahan yang ada pengen berkontribusi untuk ngenyangin perut kita. Teman Pro 2, bener lagi ya, baru kepikiran nih. Tapi biasanya dari momen-momen akhir bulan juga jadi apa ya, akhirnya kita sadar kalau mie itu bisa dimasak seenak itu ya, teman Pro 2, pakai telur, pakai bakso, pakai sawi, terus kalau kamu suka pedes tinggal ditambahin cabe. Wah, ngiler sih ini aku ya, apa nanti abis pulang bikin mie ya. Dan biasanya juga banyak yang stok mie ini untuk di akhir bulan gitu ya, teman Pro 2. Jadi aku keinget apa ya, cerita waktu aku kuliah dulu, teman Pro 2 ngekos gitu kan. Jadi kayak bosen juga nih stok mie, dan kata orang tua juga, kamu jangan kebanyakan stok mie, itu gak baik gitu kan. Tapi mie itu enak untuk di akhir bulan. Harganya juga terjangkau banget dan ngenyangin banget gitu kan. Terus akhirnya aku kepikiran untuk stok bumbu nasi goreng, teman Pro 2. Jadi di akhir bulan waktu dulu aku ngekos gitu kan ya. Ini yaudah deh, gue tinggal beli beras karena di kosan ada rice cooker, terus gue stok bumbu instan nasi goreng itu super duper banyak banget, teman Pro 2, jadi berbagai rasa gitu kan ya. Jadi ya udah, akhirnya ganti menu makanan di akhir bulan yang oke, seharian pagi siang malam gue akan masak nasi goreng. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif kamu, teman Pro 2, di akhir bulan, apalagi yang ngekos, biar gak makan mie terus. Tapi kalau bikin mie kayak Putri enak sih ya, teman Pro 2, mie kuah pakai telur, pakai bakso, pakai sawi. Wah, mantap. Dan next nih ada dari siapa ini, Intan, yang katanya akhir bulan aku bikin mie instan pakai telur aja berasa mewah lagi. Pas lagi makan tiba-tiba ada teman kosan bawa ayam goreng dan ngajak makan bareng. Rasanya kayak lagi menang giveaway, dan gue janji ke diri gue sendiri gue bakal nraktir teman kosan gue. Nah, ini nih kalau kita ngekos tuh udah apa ya, teman berdua, banyak cerita-cerita yang so sweet ya di akhir bulan. Tiba-tiba ada teman kosan yang bawain makanan, terus ngajak makan bareng. Wah, itu kayak akhir bulan gue terselamatkan. Jadi pas udah gajian atau dapat kiriman uang bulanan gitu ya, yang akhirnya balas budi gitu ya, yang ya udah deh gantian kan akhir bulan lo dan traktir gue, sekarang waktunya gue traktir lo. Nah, itu tuh biasanya kalau anak-anak kosan saling apa ya, mensupport satu sama lain ya, teman berdua, karena mungkin sama-sama ngerantau gitu kan, jadi kayak suka dukanya bareng-bareng. Wah, ini so sweet juga ya. Jadi Intan nggak makan mie lagi dan juga akhirnya makan ayam goreng yang lebih enak. Dan next nih ada WhatsApp dari 08129 sekian sekian sekian, cerita akhir bulanku. Aku ngajak temen nongkrong, tapi lupa ngecek saldo rekening. Pas mau bayar langsung keringet dingin karena uangnya kurang dikit sebenarnya. Untung temenku bilang, santai, gue aja dulu. Nah, dari situ gue akhirnya sadar the real friend adalah yang muncul saat saldo menipis. Salah satu ujian hidup, dan mungkin ini tes pertemanan gitu ya, teman Pro 2. Mungkin ada beberapa, kalau kita udah sohib banget, udah kayak, ya udah sih lu kayak sama siapa aja, ntar gue talangin dulu, kalau lu udah ada duitnya baru ganti gitu kan. Kadang gitu ya, cuma ya kalau kita minjam uang, punten, izin. Jangan lupa untuk dibayar lagi gitu ya, teman Pro 2, karena minjem-minjem uang ini bisa jadi hal yang sensitif. Jadi kita kalau minjem uang cepet diganti. Terus kalau ada temen yang minjem uang juga, ya diingetin aja kalau belum bayar-bayar gitu ya, teman Pro 2. Dan kalau udah sahabat deket sih udah saling melengkapi ya, ada kekurangan udah gue aja yang tambahin, atau teman kamu yang aduh gue lagi gak ada duit, ya udah pinjem aja duit gue dulu. Nah, itu juga bisa ya, teman Pro 2. Apalagi sesama anak rantau, anak-anak kosan gitu ya, yang
kayaknya bulan ini gue belum dapat kiriman di tanggal segini, nanti kalau dapat kiriman gue ganti deh. Nah itu tuh, itu jadi salah satu nambah apa ya, relasi pertemanan juga, dan juga punya keluarga baru di rantauan ya, Tolong Pro 2 sesama anak-anak rantau yang kadang jauh dari keluarga, yang akhirnya ya udah lo dan gue keluarga dan kita saling bantu.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: the game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC siap mengawal program ekspansi destinasi pariwisata Kabupaten Pandeglang melalui optimalisasi sektor kebudayaan lokal. Budaya ngadu beduk diposisikan sebagai aset bernilai tinggi yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Komisaris ITDC, Irna Nurlita menerangkan, integrasi nilai tradisi Islami dan ekonomi kreatif mampu menciptakan ekosistem industri pariwisata yang berkelanjutan. Nilai sejarah kesenian yang melekat pada masyarakat lereng Gunung Karang dinilai menjadi modal utama dalam menyusun pengembangan pariwisata masa depan Banten.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya, Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026. Raul finish terdepan setelah mengungguli Jos Martin dan juga Fabio Di Giannantonio dalam balapan sepanjang 11 lap tersebut. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Raul yang menjaga konsistensi sejak awal hingga akhir balapan di tengah persaingan ketat

0: Dan informasi yang terakhir dari dunia film, Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027. Dan film ini akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 1982. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di 101,6 Pro 2 Banten.
1: Info Pro 2.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

101,6 Bro Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Bro Radio udah di santai siang Bro Radio Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Masih sama aku Sarah Ganevi ya, yang masih nemenin kamu di weekend ini teman Bro Radio. Di santai siang Bro Radio Top Hit List, untuk kamu yang pengen request-request bisa banget ya. Seperti biasa, gampang ya. WhatsApp aja ke aku di 081 1145 1016. Kasih tahu kamu mau dengerin lagunya siapa hari ini, teman Bro 2.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Lagu Gimme Gimme Gimme Gimme Gimme. Ini kayaknya bakal terngiang-ngiang sih di otak aku Pro 2 karena lagunya ear catching ya. Dan ya ini bisa muter terus kayaknya nanti sampai malam lagunya. Dan kita lanjut lagi ya, sing along dengan lagu requestan dari kamu atau Pro 2. Ada dari Nadia yang katanya pengen request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Terus juga ada Anggi yang katanya hari ini pengen dengerin lagunya Ikhlas Story Yang Bentuk Cinta. Oke, udah ada lagunya. Bentar lagi kita bakal sing along untuk kamu yang mau request. Masih aku tunggu di 081 11 45 1016.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: 101,6 K2 FM, teman terbaik kamu.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
3: Beb, mau makan apa hari ini?
4: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
3: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Terus dengerinnya di mana?
3: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata seru juga ya.
3: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: 6 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

Terus 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tahu Pro 2, ini kayaknya film dari adaptasi komik makin lama makin banyak ya teman Pro 2. Karena aku sebentar lagi bakal spill satu proyek film yang diangkat dari komik teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Benten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

kedua ini Netflix kayaknya memperluas adaptasi komik ya, jadi live action, karena Netflix ngumumin serial live action dari Barbaric Tama Pradua. Indonesia tulisannya Barbaric ya. Jadi proyek ini bisa dibilang apa ya, bergenre fantasi abad pertengahan ini. Tama Pradua diangkat dari komik populer terbitan dari Vault Comics, ya, karyanya Michael Morrissey ya, dan juga ilustrator Nathan Gooden. Tama Pradua yang pertama kali debut di tahun 2021 nih Tama Pradua. Jadi nanti serial ini bakal diproduksi oleh A+E Studios Tama Pradua, dan digarap juga sama dua showrunner, Sheldon Turner dan juga Robert Rovner Tama Pradua. Jadi nanti cerita ini berfokus ke seseorang yang bisa dibilang ditakutin gitu ya Tama Pradua, seorang yang punya kekuatan yang ditakutin sama semua orang, yang akhirnya si karakter ini dapat curse atau kutukan misterius Tama Pradua. Nah, dari kutukan ini dia tuh jadi cuma bisa pakai kekuatannya untuk tujuan baik Tama Pradua, yang akhirnya bikin kehidupannya berubah total ya Tama Pradua. Jadi nanti di petualangannya ini si karakter ini bakal ditemenin sama sebuah kapak hidup yang bisa bicara dan juga seorang penyihir muda. Nanti mereka bakal menjalani perjalanan yang penuh dengan rintangan pastinya Tama Pradua.

terus juga pertarungan-pertarungan, bahkan dari perjalanan itu juga akhirnya mencari jati diri. Konsepnya emang unik sih nomor 2 si komik barbarik ini, kayak emang karena dikenal apa ya, bisa menggabungkan dark jokes dan juga aksi-aksi dengan nuansa fantasi klasik nomor 2. Bahkan banyak pembacanya gitu yang bilang ini kayaknya perpaduan antara Deadpool dan juga Game of Thrones. Tapi dikombinasiin dengan homar-homar dark jokes, terus juga dialog satir, bahkan juga aksi-aksi yang menegangkan teman Pro 2. Nah, adaptasi ini juga sebenarnya udah mulai kedengaran di tahun 2024 sih teman Pro 2. Jadi waktu itu Sam Claflin ini disebut bakal jadi pemeran utama sekaligus produser eksekutif. Bahkan ada kesebut nama Patrick Stewart teman Pro 2 yang dikabarin bakal jadi pengisi suara dari si kapak hidup ini gitu ya teman-teman berdua, kapak yang ikonik banget lah di cerita ini. Terus juga ada sutradara Michael Bay yang katanya disebut-sebut waktu itu lagi tahap negosiasi untuk mengarahkan proyek ini. Tapi dalam pengumuman terbarunya cuma nama Sam Claflin doang yang kesebut teman produser sebagai produser eksekutif, udah dipastiin. Sementara nama dari Patrick Stewart dan juga Michael Bay ini gak disebutin lagi. Jadi walaupun belum di spill nih jajaran pemainnya ataupun jadwal tayangnya dan juga tim yang terlibat gitu ya, ini proyek ini bisa dibilang sangat-sangat menarik perhatian ya, apalagi kalau kamu suka banget sama film-film fantasi dan juga adaptasi komik teman-teman berdua.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Hyper Game World.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

walaupun bisa dibilang apa ya, ini kisah utama dari Stranger Things ini udah resmi berakhir ya, udah selesai tahun 2, tapi Hawking Universe ini kayaknya belum benar-benar ditutup deh, karena kreator dari serial ini, si Duffer bersaudara ya, Matt dan juga Ross sendiri, ini akhirnya ngasih sedikit spoiler tahun 2 tentang perkembangan terbaru proyek spin-off live action rahasia yang selama ini bikin penasaran tahun 2, dan ini jadi kabar yang bikin seneng juga gak sih untuk kamu yang emang belum siap berpisah dari Stranger Things Universe juga ya tahun 2. Jadi dalam sebuah wawancara podcast ya, jadi si Duffer bersaudara ini kayak bisa dibilang lucu sih tahun 2, karena mereka tuh kayak benar-benar berhati-hati waktu ngebahas proyek ini. Jadi waktu ditanya tentang perkembangan serial terbaru, mereka ini kayak beberapa kali nahan diri untuk gak nge-spoiler, gak ngebocorin terlalu banyak detail teman-teman Pro 2. Jadi kalau dalam hati kayak tahan, jangan spoiler semuanya, jangan kasih tahu banyak. Nah ini biasanya yang jadi momen bikin penasaran juga ya teman-teman Pro 2. Tapi yang menariknya, si Duffer bersaudara ini udah bisa dibilang mastiin lah ya kalau serial baru ini gak akan menggunakan format antologi dan gak akan berfokus pada karakter lama Tamam Pro 2. Mereka negasin kalau proyek ini bakal mengambil karakter baru dengan pendekatan yang benar-benar berbeda. Bahkan ada kalau udah ada spoiler-spoiler ini, banyaklah spekulasi-spekulasi dari para penggemar gitu ya tahun 2. Salah satunya spekulasi penggemar yang sebelumnya tuh sempat mengarah ke kemungkinan Holly Wheeler sebagai tokoh utama ya, apalagi mengingat adegan akhir dari season 5 kemarin ya tahun 2, yang apakah Holly sendiri bakal jadi pemeran utama atau enggak. Wah rame tuh tahun 2. Tapi ini langsung ditepis sih ya sama Duffer bersaudara tahun 2. Pokoknya ini mereka kayak benar-benar nahan diri banget untuk gak ngasih banyak spoiler. Tapi kalau kita lihat dari spoiler yang udah dikasih tahu sih ya teman-teman 2, kayaknya proyek spin-off ini masih ada di tahap yang benar-benar awal banget ya teman-teman 2. Mereka berdua juga lagi sibuk dengan proyek lainnya sih. Jadi ya kita tunggu aja, semoga ada spoiler-spoiler lainnya, atau ya semoga mereka keceplosan ngasih spoiler ya teman-teman 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua udah mau jam 12 siang. Waktunya aku, Zara Ganevi, mau weekendan juga. Tahun berdua. Jadi sampai di sini aku nemenin kamu. Dan nanti lanjut lagi seru-seruannya bareng dengan BTB. Jadi aku Zara Ganevi, cabut dulu. Thank you for listening and see you tomorrow, teman berdua.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: di Pro 2.
1: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini nggak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Mencong-congor homido.
1: Apa?
2: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026. Sudah di penghujung bulan Mei dan sepertinya masih long weekend teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi, ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu dari santai siang hingga sore ceria di jam 7 sore nanti teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal makanan, apalagi jam-jam segini, jam-jam lapar banget nih teman Pro 2 ya. Indonesia itu memang rajanya kuliner karena kaya akan rempah yang gak ada duanya di dunia. Nah ini pas banget nih ya, di siang hari ini kita bakal membahas atau membedah rilisan terbaru dari data statistik Good Stats 2026 tentang olahan daging terbaik di Indonesia versi Taste Atlas. Dimana ini ada yang menarik banget gitu ya, karena memang hidangan berbasis sate ini benar-benar mendominasi daftar teratas kuliner terbaik kita. Hal ini membuktikan kalau teknik memanggang daging di atas arang dengan balutan bumbu khas daerah masih menjadi salah satu identitas sekaligus kekuatan kuliner terkuat di Indonesia. Berada di posisi puncak nih teman Pro 2 sebagai jawara utama, ada sate kambing nih yang sukses meraih rating tertinggi sebesar 4,5. Karena memang aroma panggangan yang khas dipadu dengan kecap manis dan juga irisan bawang merah memang terbukti nggak pernah gagal memanjakan lidah masyarakat global. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2, menu sate dari daerah mana lagi yang masuk ke dalam daftar, kita bakal bahas di segmen berikutnya ya. So, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita lanjutin lagi nih petualangan rasa membedah makanan olahan daging terbaik dari Indonesia. Kalau kita perhatikan secara seksama gitu ya, karena kekayaan olahan daging Nusantara ini terbukti tersebar secara merata lintas daerah. Jadi nggak cuma berpusat di Pulau Jawa aja, Sumatera Barat, bahkan Bali sama-sama sukses menempatkan dua perwakilan kuliner andalan mereka di daftar elit ini Teman Pro 2. Tepat di bawah sate kambing di urutan pertama gitu ya, di mana di peringkat kedua ditempati oleh sate Padang dari Sumatera Barat dengan perolehan rating mengesankan sebesar 4,4. Karena karakter kuah kentalnya yang kuning kemerahan dan juga kaya rempah pedas memang juara banget nih. Selanjutnya di peringkat ketiga ada jawara dunia kuliner kebanggaan kita semua, the one and only, kita pasti tahu ini semua Teman Pro 2 dan kayaknya lagi ramai banget dimasak after Idul Adha kemarin gitu kan. Yang bumbunya tuh meresap sampai ke serat terdalam, yaitu rendang dengan rating 4,3. Menemani rendang di peringkat keempat nih Teman Pro 2 ada sate Madura yang juga mengantongi rating yang sama sebesar 4,3 dengan ciri khas siraman bumbu kacang yang manis gurih. Terus kita terbang ke Bali nih Teman Pro 2 ya, karena di peringkat kelima ada sate yang cukup banyak diminati sama turis-turis asing gitu kan, dengan rating 4,2. Di peringkat keenam oleh sate Lilit khas Bali gitu ya, karena terkenal unik dengan adonan daging cincangnya dililit pada batang serai yang wangi. Nah, ragam teknik olahan yang variatif ini tuh membuktikan kalau setiap daerah punya cara tersendiri gitu ya untuk menonjolkan cita rasa dagingnya. Tapi tunggu dulu, daftar kita belum selesai nih Teman Pro 2, karena masih ada sisa 2 menu berkuah yang gak kalah legendaris di segmen selanjutnya ya. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita masuk ke dua nomor terakhir dari 8 besar makanan olahan daging terbaik Indonesia di tahun 2026 berdasarkan data dari Good Stats. Setelah puas membahas menu bakaran dan juga panggangan, peringkat ketujuh ditempati oleh sejuta umat yang hampir bisa kita temuin gitu ya di setiap sudut. Dimanapun itu, mau di jalan kota Serang ataupun di desa-desa juga bisa banget Teman Pro 2 ya. Yaitu bakso dengan rating solid di angka 4,0. Sensasi kuah kaldu sapi yang hangat, gurih, dipadu dengan kenyalnya bola-bola daging. Ini memang selalu menjadi pilihan comfort food paling nikmat lah gitu ya. Buat anak muda apalagi pas cuaca dingin-dingin atau mendung gitu kan. Dan menutup daftar 8 besar kita di peringkat ke-8 ya Teman Pro 2, ada Tongseng yang juga meraih rating sebesar 4,0. Dimana kuliner berkuah santan gurih dengan sentuhan kecap manis, irisan kubis, tomat, dan juga potongan daging kambing atau sapi ini juga sukses mengunci posisi sebagai salah satu olahan daging paling kaya cita rasa di Indonesia. Masuknya bakso dan juga tongseng makin memperlengkap nih ya khazanah kuliner kita Teman Pro 2, dari yang kering berbalut bumbu hingga yang berlimpah kaldu gitu ya. Dan kalau kamu Teman Pro 2 sukanya olahan daging seperti apa? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2ban.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Setelah lagu dari Ardito Pramono, Little Time for Love, teman Pro 2 menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 52 menit siang hari ini ya. Dan ini ada informasi dari teman Pro 2 gitu kan ya, terkait olahan daging ciri khas mereka. Ada dari Sabah Ramos katanya, kalau aku tuh dendeng balado katanya. Salah satu olahan dari Minangkabau, olahan daging yang mungkin bisa jadi opsi selain rendang ataupun sate padang gitu ya. Ih, bener banget lagi, kayaknya nikmat banget. Apalagi kalau dendeng kan daging yang dikeringkan gitu ya. Ini punya cita rasa yang lebih enak lagi gitu kan teman Pro 2. Selain itu ada lagi nih, katanya dari Vino Fernandez, Sumatera Barat mewakili dua makanan yaitu sate padang dan rendang. Dan rendangnya bisa tahan 3 bulan kalau masaknya lebih dari 10 jam. Wah, ini fun fact juga ya. Karena setauku emang kalau masak rendang kan cukup lama gitu ya. Ternyata kalau dimasaknya lebih dari 10 jam katanya bisa tahan 3 bulan teman Pro 2. Alright, luar biasa. Terus katanya ada juga olahan-olahan dari Sulawesi, ini dari Rafli ABR. Katanya olahan daging yang bisa juga dinikmati adalah Coto Makassar, Konro, Palu Basa, sampai Sop Saudara. Oh, ini nikmat juga nih teman Pro 2. Jujur, kalau aku tuh baru coba yang Coto Makassar, Konro, sama Palu Basa. Tapi Sop Saudara nih aku belum coba teman Pro 2. Ini makin menarik ya. Dan setelah ini kayaknya bakal aku coba sih ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang kali ini. Dan informasi olahraga pertama datang dari pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa, finish di posisi ke-10 pada race 1 di Mugello. Balapan sengit tersebut berlangsung di sirkuit Mugello Italia pada Sabtu kemarin, di mana Mugello sendiri ini menjadi putaran ketiga pada ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2026. Persaingan ketat juga langsung tersaji di antara para pembalap sejak lap pembuka, di mana Kiandra sebenarnya mencatat waktu tercepat keempat saat sesi kualifikasi. Namun hukuman penalti membuat pembalap asal Sleman itu harus start dari posisi ke-16. Dan Ryota Ogiwara langsung memimpin jalannya balapan setelah bendera start dikibarkan. Pembalap Jepang itu berhasil melewati peraih pole position David Gonzalez. Sementara itu, Kiandra masih tertahan di posisi ke-14 pada awal balapan. Menjelang akhir lap pertama, Gonzalez menyalip Ogiwara untuk mengambil alih pimpinan. Dan memasuki lap kedua, teman Pro 2 Ramadipa berhasil naik satu peringkat ke posisi 13 di barisan depan. Bennett Fernandez mulai memberikan tekanan kepada para rivalnya. Fernandez kemudian merebut posisi pertama saat balapan memasuki lap keempat, di mana Kiandra sempat masuk 10 besar sebelum kembali ke posisi semula. Meskipun posisinya berubah-ubah, jarak Kiandra dengan barisan terdepan semakin dekat. Pada lap kelima, Luca Agostinelli sempat memimpin sebelum akhirnya terjatuh dan gagal. Dan balapan kedua di Mugello ini akan dijadwalkan berlangsung pada hari ini pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Setelah itu balapan utama kelas MotoGP akan menyusul pada pukul 7 malam. Usai dari Italia, kompetisi Red Bull Rookies Cup akan berlanjut ke Assen, Belanda, di mana seri keempat tersebut rencananya akan digelar pada 26 hingga 28 Juni mendatang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Baik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kalau kita ngomongin Piala Dunia 2026, ini dimana album resminya kembali menghadirkan lagu-lagu baru berjudul Game Time, dimana lagu tersebut dibawakan oleh rapper asal Amerika Serikat Future bersama penyanyi asal Afrika Selatan Tyla. Dan Game Time ini resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya melalui Selso UAM dan juga Def Jam Recordings. Lagu tersebut kini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik, di mana Game Time menghadirkan perpaduan musik hip-hop, rap, dan pop modern dengan nuansa energik khas stadion sepak bola. FIFA juga menyebut lagu ini menjadi soundtrack Piala Dunia pertama yang membawa genre hip-hop sebagai elemen utama. Lagu tersebut diproduseri peraih 4 Grammy Awards yaitu Circuit, sementara itu Future dan Tyla berhasil memadukan dua gaya musik berbeda dalam satu lagu bertema semangat dan sepak bola dunia. Future juga membuka bagian awal dengan kalimat 20 seconds to game time yang menggambarkan suasana menegangkan sebelum pertandingan dimulai. FIFA bahkan menyebut lagu ini dibuat untuk merepresentasikan antusiasme pemain dan juga penggemar menjelang kick off Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Sate Siang Teman Pro 2, bagaimana di minggu siang hari ini? Dan informasi olahraga lainnya datang dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia yang menetapkan 12 pemain timnas voli putri U18 Indonesia, di mana mereka dipersiapkan meraih prestasi di ajang Princess Cup and AFC U18 Thailand. Seluruh pemain ini akan mengikuti pelatnas di bawah arahan Anggan Hasan Mubarok, di mana program ini mematangkan persiapan menuju turnamen internasional. Asisten pelatih Bobby Ade Setiawan menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut tengah mengikuti program timnas senior, di mana selama pelatnas U18 berlangsung, keduanya akan fokus menjalani latihan bersama skuad kelompok usia. Shakira Ayu Tirta Wijaya dan juga Clarissa Thomas dipercaya sebagai setter utama tim, di mana Nathania Putri Prasetra menjadi satu-satunya libero andalan saat ini. Dan posisi opposite akan ditempati oleh Kansa Putri bersama Arimbi Shivana, dan juga posisi outside hitter adalah Venice Dri Oktaviani, Tina Shiva Sabila, Zebe Hawil, dan juga Fania Nurfatima Havani.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Selalu berdiri Maroon 5, Nobody Love, teman produa menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 55 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya datang dari ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri, yang mulai fokus menghadapi partai final Singapore Open 2026. Keduanya mewaspadai kekuatan pasangan India, Satwik Sairaj dan juga Chirag Shetty, yang akan menjadi lawan mereka di laga puncak. Fajar dan juga Fikri memastikan tiket final setelah menyingkirkan pasangan Tiongkok yaitu Liang Weikeng dan Wang Chang pada semifinal Sabtu kemarin. Pasangan unggulan ketiga itu menang 2 game langsung dengan skor 2-3, 2-1 dan 2-1-4. Fajar mengaku bersyukur bisa melewati pertandingan semifinal dengan penuh kemenangan. Ia mengatakan game pertama berjalan cukup sulit karena kedua pasangan sama-sama tampil kuat di permainan di depan net. Dan menurut Fajar, pasangan Tiongkok memiliki pola permainan yang lengkap. Wang Chang disebut berperan sebagai pengatur permainan, sementara Liang Weikeng menjadi andalan dalam serangan dari belakang. Namun, kondisi lapangan yang berangin serta laju shuttlecock yang cukup cepat dinilai membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Dan situasi tersebut berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan Indonesia. Dan laga final Singapura 2026 diprediksi akan berlangsung sengit di Taman Pro 2 di mana Fajar dan Fikri akan berusaha mempertahankan performa apik demi membawa pulang gelar juara untuk Indonesia. Alright Taman Pro 2, kita doakan dan memberikan dukungan terbaik untuk Fajar dan Fikri di final Singapore Open 2026. Dan setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta Taman Pro 2 dalam top 20 tingkat Indonesia gitu kan ya, baik mancanegara maupun Indonesia gitu kan, bersama Prodi FM Jakarta sampai dengan jam 4 siang hari ini, sore hari ini gitu kan. Jadi nanti kita bakal ketemu di selepas jam 4 sore. Don't go anywhere, stay tune terus di Prodi FM Banten, teman terbaik kamu.

di akhir bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi.

ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mendengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi 2. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi

9 Ivan 17 Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau

dan juga Sony Music Sebastian Eder ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan Muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: di Pro 2.
1: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

terjadi selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Teman terbaik kamu, teman Pro 2, nggak kerasa sudah di Seru Ceria, baru aja kamu bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Top Chart 20 gitu ya. Dan kembali lagi bareng BTB di Pro 2 FM Banten. Gimana sore hari minggunya? Ini masih dalam suasana long weekend. Apakah kamu besok masuk? Kayaknya sih libur ya, karena tanggal merah teman Pro 2 ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang gitu ya, hari libur itu semakin bersemangat kalau diisi dengan musik gitu kan. Karena mendengarkan lagu itu adalah salah satu hiburan atau teman untuk berkegiatan. Jujur, kalau aku sendiri ya, kemana-mana tuh mesti banget dengerin lagu. Nggak bisa lepas, kayak nggak ngasih space buat ngelamun aja sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Soalnya kalau ngelamun nanti pikirannya kemana-mana gitu kan, mending dengerin musik gitu. Nah, di antara jutaan genre, lirik dan juga melodi yang didengar, pasti antara kamu gitu kan, atau pasti aku gitu ya, ada lagu yang selalu on repeat gitu ya di telinga. Karena memang nada-nada yang terus melekat di kepala kita, suka atau nggak suka, kita karena sering mendengar itu gitu kan ya, mau nggak mau lama-lama kita jadi hafal. Nah, hal ini disebut dengan istilah earworm teman Pro 2. Jadi kalau sekarang itu kan biasanya lagi rame, kalau waktu tahun lalu itu Tabola Bale gitu kan, bener-bener beneran kita walaupun gak ngapalin lama-lama hafal gitu kan. Same thing juga kayak lagunya Rose featuring Bruno Mars yang Apathe. Awalnya kayak aneh gitu, tapi kok semua tempat, semua orang, kemudian FYP di TikTok, di Instagram, di Reels tuh isinya lagu Apathe semua gitu kan. Nah, ini jadinya memang mau gak mau kita mendengarkan lagu tersebut teman Pro 2. Dan ternyata ada alasan ilmiah di balik itu semua, dan kita bakal bahas lebih mendalam setelah ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten. Dan sore hari ini ditemenin sama satu lagu dari Suga featuring Max dengan Blueberry Eyes.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Back again with BTB di Produ All Weekend, teman Produ. Dan kita masih bahas nih ya, kenapa ya kita tuh gampang banget jadi hafal sama lagu, padahal kita tuh gak interest awalnya, gak suka sama nadanya atau liriknya, dan ngerasa kayak ini lagu apa sih, aneh banget gitu kan. Nah, sebenarnya ada penelitian dari Journal of New Music Research di tahun 2015 yang bilang kalau saat kita memulai bersenandung atau menggerakkan tubuh mengikuti irama lagu yang menarik, potensi melodi tersebut menetap sebagai earworms, jadi jauh lebih besar. Dan riset dari American Psychological Association di tahun 2016 menyebutkan bahwa earworms atau involuntary music imagery terjadi ketika seseorang secara spontan mengingat kembali dan juga mengulang-ulang suatu nada atau lagu di otak mereka, teman Produa. Dan penelitian tersebut juga menemukan bahwa lagu-lagu yang cenderung menjadi earworm punya tempo yang ceria gitu kan, bahkan membuat orang ingin ikut menari. Nah, ini salah satu alasan mengapa lagu yang lagi rame banget gitu kan, ini beneran nadanya jadi earworms dan viral karena easy listening, teman Produa. Kalau aku sih personal lagi dengerin banget satu lagu ini yang awalnya tuh ngerasa kok ini galau banget lagunya gitu kan. Ini sebenarnya enggak ada nada-nada cerianya, tapi lama-kelamaan kok enak gitu, teman Produa. Ini dia satu lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101.6 Pro FM Banten is back. Dan kita masih bahas nih teman Pro 2, lagu-lagu yang emang easy listening dan juga on repeat. Kenapa bisa jadi sebutannya earworms gitu ya? Karena ada alasan lain yang mengandung, biasanya mengandung unsur emosi nih teman Pro 2. Jadi menurut Chris Bailey Arianto, lecturer and researcher in educational psychology and music psychology Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, di mana manusia ini bakalan lebih mudah mengingat sesuatu yang mengandung unsur emosi. Bailey Arianto bilang kalau suatu lagu tuh biasanya memberikan emosi tertentu pada pendengarnya, entah mungkin senang atau sedih. Dan semakin kuat emosi yang dirasakan dari mendengarkan lagu, maka semakin mudah diingat informasi tersebut. Sebenarnya earworm ini bermanfaat atau justru beresiko sih teman Pro 2? Jadi kalau dari research yang dilakukan, earworm ini sebenarnya bisa membuat seseorang mudah mengingat informasi dengan lebih detail dan memberikan emosi positif. Tapi ya, earworm juga bisa mengganggu tidur karena lagu terus-menerus berulang di kepala sehingga mengurangi konsentrasi. Ya mungkin sensasinya mirip-mirip sama keinget mantan gitu teman Pro 2 ya kan. Cukup mengganggu pikiran, gak bisa tidur gitu kan. Nah mungkin kalau kamu merasa muak dengan satu lagu yang lagi on repeat banget nih di telinga kamu ya, kamu bisa pertama mendengarkan lagu secara lengkap ketimbang cuma bagian yang terngiang saja. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan yang membutuhkan kemampuan berpikir intens seperti membaca buku atau bermain puzzle. Yang terakhir, kamu juga bisa mendengar lagu lain yang benar-benar berbeda untuk menutup ingatan lagu earworm sebelumnya. Jadi itu beberapa hal yang bisa membantu kamu kalau lagi kamu udah muak banget, ini lagi lagu yang muncul gitu kan. Udah enough overstimulate gitu kan. Tapi kayaknya ini lagu juga sempat membuat kita terngiang-ngiang, walaupun aku gak tahu ya sekarang kamu ketika mendengarkan lagu ini apakah muak juga atau justru kayak udah lama nih lagu gak denger lagu ini gitu kan. Kalau gitu aku putarkan lagu yang sempat menduduki chart di berbagai negara, kemudian kamu juga udah langsung hafal dan kayaknya bakal joget-joget juga sih sama lagu ini, yaitu APT by Bruno Mars featuring Rosé.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Satu lagu dari Raim Laode Komang, teman Pro 2 menemani kamu di jam 4 lepas tanda waktu 53 menit sore hari ini. Kira-kira siapa nih Komang versi kamu, teman Pro 2? Dan kita masih bahas nih tentang earworms. Ini sudah ada beberapa dari teman Pro 2 yang ikut bergabung, ikut jam in katanya, dari Amaiza. Katanya jadi inget lagi sama episode SpongeBob yang judulnya Earworm juga. Dan ceritanya beneran tentang cacing yang masuk ke dalam telinga, terus di dalam otak dia muterin musik sehingga di dunia nyata. Dan penderitanya tuh jadi beneran nyanyi terus-terusan, gak berhenti-henti. Wow, ini fun fact juga ya. Thank you ya Maiza, udah jelasin juga. Dan tapi ini bukan cacing Alaska kan? Bukan, katanya bukan. Kata Maiza bukan. Kalau di episode itu cacingnya yang cacing kecil katanya. Wow, ini ternyata memang mungkin beberapa cerita atau alur cerita yang ada di film atau di kartun SpongeBob juga memang based on riset juga ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu teman Pro 2 boleh di-share lagi dong, kira-kira lagu apa yang awalnya tuh enggak banget gitu, enggak mau kamu dengerin, tapi justru kamu malah semakin terputar-putar terus gitu di benak kamu, di telinga kamu. Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Dan menemani sore hari kamu untuk di perjalanan atau lagi ngelamun, satu lagu dari One Republic, I Ain't Worried.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih di Pro 2 FM Banten, gak kerasa sudah di slot ceria dan sudah masuk di hit shuffle ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu, lagu-lagu yang viral, atau mungkin kamu mau nostalgia lagu-lagunya dari rilisan 2015 sampai dengan 2026 ya. Bisa banget sampai dengan jam 7 sore hari ini teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: for the switchblade.
1: Pro 2 on the weekend is back dan masih bareng BTV di Pro 2 Hit Shuffle. Sudah masuk lagi nih request di sore hari ini teman Pro 2 dari Damian. Damian katanya pengen dengerin Mario G. Cloud dengan judulnya Tak Selamanya Indah. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Another one datang dari Sari. Sari katanya pengen dengerin Adele dengan When We Were Young. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada dari Cynthia. Cynthia pengen dengerin Syifa Haju dengan judulnya Setia atau Bodoh. Dan selanjutnya ada juga dari Bimo. Bimo pengen dengerin Maudy Ayunda dengan judulnya Perahu Kertas. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu di Hit Shuffle juga bisa banget nih sampai dengan jam 7 sore hari ini. Dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026 ya. Di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Jauh sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Satu lagu dari Maudie Ayunda, Perahu Kertas Taman Pro 2, menemani kamu di jam 5 lepas tanda waktu 44 menit sore hari ini. Dan kalau kita ingat-ingat lagu Perahu Kertas nih, kalau buat aku sendiri ya Taman Pro 2 ya, beneran punya memori yang luar biasa. Walaupun saat itu pas filmnya rilis belum begitu besar gitu maksudnya, tapi kayak kerasa aja gitu sedihnya. Kamu ngerasain hal yang sama gak sih Taman Pro 2? Dan lagu Perahu Kertas ini dinyanyikan Maudie Ayunda yang merupakan original soundtrack gitu ya, salah satu film yang cukup memorable juga, dirilis tahun 2012, di mana lagu ini berhasil menjadi karya legendaris yang melambungkan nama Maudie baik sebagai aktris maupun penyanyi papan atas nih Taman Pro 2. Perahu kertas mengingatkan. Ini fun fact-nya, katanya lagu ini tuh nggak ditulis oleh Maudie, tapi diciptakan langsung oleh penulis novel aslinya, yaitu Dewi Lestari. Liriknya ditulis dengan sangat amat puitis supaya selaras dengan nyawa cerita antara karakter Kugi dan juga Kinan Taman Pro 2. Dan Maudie Ayunda di lagu ini tuh bertindak sebagai pemeran utama wanita, yaitu Kugi di film Perahu Kertas, sekaligus sebagai penyanyi lagu temanya. Dan suara Maudie yang lembut dinilai sukses mewakili perasaan melankolis dan idealisme karakter Kugi itu sendiri. Ini part yang jadi makin sedih tuh di bagian ini Taman Pro 2.

Enggak kan lagunya kan. Liriknya ini menggunakan analogi perahu kertas sebagai lambang impian, harapan, perasaan cinta yang rapuh tapi tetap berlayar mengikuti arus keyakinannya gitu ya. Dan lagu ini juga menceritakan tentang dua orang sahabat yang sebenarnya saling memendam perasaan cinta supaya enggak merusak ikatan persahabatan mereka. Tuh ya. Kalau kamu mungkin pernah ada di posisi itu teman Pro 2. Jadi sulit kan, maksudnya kamu sama sahabat kamu sudah berteman, bersahabat sangat amat lama, tapi di antara kalian berdua tuh gak bisa mengesampingkan rasa cinta itu. Jadilah lagu ini. Aduh, beneran deep banget ya teman Pro 2. Ini kayak mirip-mirip kisah kisah aku juga ini teman Pro 2 ya. Dan berkat lagu ini dan filmnya yang sukses gitu, Maudy Ayunda ini langsung menembus nominasi Anugerah Musik Indonesia Awards di tahun 2013 untuk dua kategori utama, yaitu pendatang baru terbaik dan juga karya produksi original soundtrack terbaik. Dan selain itu juga lagu ini masuk ke dalam nominasi soundtrack terfavorit pada ajang Indonesian Movie Awards 2013 gitu ya. Dan Perahu Kertas ini jadi signature song yang membuka jalan bagi Maudy untuk dipercaya mengisi film-film besar lainnya teman Pro 2. Wah, kalau kamu kira-kira punya kenangan apa dengan lagu Perahu Kertas dari Maudy Ayunda ini teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitara. Semoga semua makhluk hidup

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Terima kasih banyak BTB di Seru Ceria dan sudah masuk nih di Quest di Hit Shuffle teman Pro 2 dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Sensui by Dia featuring Tensi. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Bimo. Bimo pengen dengerin Panca Rona dari Baras Suara. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. And another one datang dari Jamal. Jamal katanya pengen dengerin Blackpink dengan judulnya Love Sick Girls. Dan buat kamu teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan

1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Teman Pro 2 sudah di jam 6 lepas tanda waktu 51 menit. Dan ini tandanya aku BTB harus pamit undur diri nih teman Pro 2. Tapi jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra di Juga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu untuk menemani malam hari kamu dari Clean Bandit dengan Rock. Goodbye.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nandi Putra. Informasi pertama teman per 2, pemerintah mengumumkan kebijakan wajib ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI untuk 3 komoditas yaitu batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau besi panduan. Kebijakan ekspor melalui DSI akan diperlakukan per tanggal 1 Juni 2026 sebagai masa transisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Pelaporan melalui akses portal CAISA 4.0 yang disiapkan oleh Direktorat Bea Cukai.

Kabar selanjutnya datang dari film animasi Pixar berjudul Hoppers yang akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus per tanggal 3 Juni 2026. Film keluarga ini menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka dilansir dari Variety. Ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Hal tersebut dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan.

0: Dan kabar ketiga Taman Prada 2, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memenangkan lelang lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pikal. Kegiatan tersebut berlangsung pada kejuaraan tinju Patimura International Big Fight 2026 di Jakarta. Lukisan berlatar pahlawan nasional Kapten Patimura itu menjadi salah satu agenda spesial. Hasil lelang ditujukan untuk membantu kebutuhan perawatan Elias Pikal. Hendrik Lewerisa memenangkan lelang dengan nilai 50 juta rupiah. Dana tersebut langsung diserahkan kepada Elias Pikal dan keluarganya. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2 kita lanjut di segmen RRI Pro Indie.
1: Info Pro 2.

malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai

bahas dari sisi kreatifnya, gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Semoga di tanggal berapa nih, 31 udah tanggal tua, tapi besok tanggal muda lagi. Jadi tenang aja, harusnya isi dompet kamu udah keisi lagi besok ya. Sekarang giliran gua nih, Nandu, yang bakal jadi teman terbaik kamu. Kalau tadi ada BTB yang udah nemenin kamu dari santai siang di jam 12, dan sekarang gua, Nandu, bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Kayak biasa teman Pro 2, kita bakal langsung masuk ke segmen Jaga Malam. Dan kayak biasa juga, di Jaga Malam ini tempat yang pas banget buat kamu cerita-cerita, request lagu juga, atau mungkin titip salam juga boleh ya. Jadi gue tungguin nih titip salam kamu, requestan lagu kamu, dan juga cerita malam versi kamu, yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau langsung aja DM, bisa juga di Instagram ya. Langsung aja mampir ke Instagramnya RRI Pro 2 di @RRI_Pro2Banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti.

Momen sing-along bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Kalau tadi teman Pradua, gue udah puterin salah satu lagu yang bisa bikin kamu nostalgia ya, Westlife. Yang My Love ya, teman Pradua. Dan ngomongin soal nostalgia, gak cuman lagunya Westlife yang bisa bikin kamu nostalgia. Gue juga ini mau ajak lagi nih kamu makin mundur lagi, makin flashback lagi, makin nostalgic lagi nih bareng tren-tren yang sempat rame ya di media sosial, yang viral dan sempat booming, terutama di akhir 2000-an sampai ke pertengahan 2010-an gitu ya. Dan kalau yang gue ingat kan banyak banget ya yang tren ya. Kalau yang gue ingat yang pertama itu yang dulu rame banget itu soal dub smash atau dub smash ya, tahun kedua. Ini tuh sebenarnya lip sync gitu, lip sync dialog film atau lagu yang kemudian diunggah ke medsos gitu, kayak gitu ya. Terus ada lagi yang rame nih teman kedua, mannequin challenge. Dan gue waktu itu sempat ngikutin waktu masih zaman-zaman ini kalau nggak salah gue SM gitu deh. Jadi mannequin challenge ini semua orang itu bener-bener diem kayak mannequin tahun kedua. Terus direkam gitu loh sambil ambil beberapa view dari beberapa angle gitu ya. Wah itu seru banget sih dulu tuh. Rame banget itu ya. Bahkan stasiun-stasiun TV waktu itu juga beberapa ada yang ngelakuin mannequin challenge ini gitu ya. Terus selanjutnya Ice Bucket Challenge. Jadi sama kayak judulnya, ini sama kayak namanya, Ice Bucket itu ember es gitu ya. Jadi orang itu duduk terus dia tuh menyiram diri sendiri gitu pakai air es ya, buat kampanye kesadaran ALS tahun kedua. Dan gue ingat banget waktu itu banyak banget tokoh-tokoh besar ya, artis-artis, atlet-atlet, sampai ke Ronaldo, Messi juga ikutan nih tahun kedua ya Ice Bucket Challenge ini. Kalau gue gak berani, soalnya gue takut kedinginan, takut masuk angin ya. Terus yang ketiga dan terakhir nih tahun kedua yaitu Harlem Shake. Siapa yang gak kenal coba ya, video yang biasanya tuh diawalin sama satu orang tuh joget-joget gak jelas random gitu, terus tiba-tiba diikutin sama semua orang nih, gerakannya juga sama-sama gak jelas, absurd juga ya. Dan gue waktu itu sempat ngelakuin juga, dan banyak juga TV swasta sampai ke apa ya, mungkin kayak selebgram, konten kreator yang bikin Harlem Shake ini ya. Jadi teman kedua, kalau kamu sendiri kira-kira mana nih tren di tahun 2000-an sampai 2010-an yang memorable dan pengen kamu ulang lagi?

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Oke, teman-teman berdua, balik lagi di Jaga Malam nih, dan gak kerasa banget udah mau jam 9. Kita masih lanjut nih ngomongin topik soal tren-tren atau hal-hal yang sempat booming banget di tahun 2000-an sampai 2010-an awal gitu ya. Dan tadi kan gue udah kasih tahu ke kamu beberapa challenge, beberapa tren yang sempat booming ya. Walaupun sebenarnya gue tahu banyak banget sih, dan gue jujur gak ngikutin semua tren yang hype ya di tahun-tahun itu. Jadi gue cuma kasih tahu yang gue tahu aja. Nah, kali ini ada beberapa respon nih teman berdua. Kan tadi gue sempat nanya ke kamu semua kira-kira mana nih challenge atau tren yang kamu masih inget dan pengen ulang kayak gitu ya. Nah, yang pertama ini dari Dini di Serang, katanya saya paling kangen tuh Dub Smash. Dulu hampir setiap minggu bikin video bareng teman-teman sekolah. Sampai sekarang kalau lihat videonya suka ketawa sendiri karena ekspresinya malu-maluin banget. Wih, thank you nih Dini, dan kamu masih nyimpan ya videonya. Padahal itu udah lama banget ya. Berarti kamu kayaknya ganti HP tapi semua filenya gak dihapus ya. Agak unik nih teman berdua. Atau kamu belum ganti-ganti HP nih. Wah, keren sih. Thank you sekali lagi Dini ya. Terus selanjutnya dari Rizky di Cilegon, katanya kalau gue manekin challenge waktu itu satu kamar ikut semua yang lucu. Ada teman yang lagi pura-pura minum kopi, harus diem hampir 5 menit gara-gara pengambilan videonya diulang terus. Wah, capek tuh. Kasihan, apalagi kopinya panas sih kalau megang. Wah, kuat sih teman kamu ya Rizky ya, megang kopi panas-panas, dari panas sampai dingin tuh kayaknya ya, gara-gara tek ulang terus. Thank you sekali lagi Rizky. Dan terakhir nih ada Nanda di Pandeglang. Kalau kata Nanda, gue itu tim Harlem Shake katanya. Dulu satu kelas bikin video dan latihan diem-diem pas jam istirahat. Hasilnya berantakan tapi seru banget. Lah, emang konsepnya gitu gak sih kalau Harlem Shake teman berdua? Emang random aja gitu kan, gak ada yang terkonsep atau terkonsep. Konsepnya tuh random gitu ya. Thank you sekali lagi nih sama Nanda di Pandeglang. So, thank you yang udah respon teman berdua. Jadi, ya semoga nanti kedepannya kita bakal menemukan tren-tren yang memorable lagi. Yang siapa tahu nanti Dub Smash ada lagi, siapa tahu Harlem Shake ada lagi. Jadi kita tinggal tunggu aja ya di zaman perkembangan sosmed kayak sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bola.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: enggak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tahu. Masa iya semua.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia-nya,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Balik lagi di Jaga Malam teman-teman berdua, dan gue mau sedikit intermezzo dulu ya, setelah tadi kita ngebahas soal tren-tren dari tahun 2000-an ya, yang semoga bisa bikin kamu malam ini sedikit relax dan gimana ya, ngerasa nostalgia dan senyum-senyum sendiri gitu ya, inget waktu zaman-zaman SMP, zaman-zaman SD. Jadi teman-teman berdua, kali ini aku mau ajak kamu sedikit break dulu dengan informasi yang datang dari salah satu pemain e-sport yang udah terkenal banget di Indonesia. Onyx Esports nih, dari tim Onyx Esports, yaitu Kairi Rayos del Sol ya, yang terharu ngelihat kisah hidupnya itu diangkat ke layar lebar lewat film Nobody Loves Kai ya. Film drama remaja ini menggelar malam gala premier di Senayan City XX1 di Jakarta Taman Pro 2, yang bakal diadain itu per tanggal 2 Mei, berarti lusa ya bisa dibilang. Nah, Kairi ini bilang dirinya gak nyangka sama sekali ternyata perjalanan hidup dan perjuangannya sebagai atlet e-sport lah ya bisa dibilang, bisa begitu dekat dengan penonton sampai segitunya diangkat jadi film kayak gitu kan. Nah, ia juga mengapresiasi seluruh tim produksi yang udah mengemas gitu ya, ngebungkus nih, ngeksekusi film ini menjadi film yang punya kisah yang menyentuh, drama bisa dibilang ya. Dan film Nobody Love Kai ini merupakan kolaborasi Onyx, tentu aja Onyx Esports ya sebagai tim naungan Onyx Kairi, terus ada Volgo Pictures, ada Migunani Cinema Cult, dan Kun Films bersama Visinema Pictures. Dan ceritanya itu plek ketiplek teman berdua terinspirasi dari perjalanan hidup Kairi sebagai anak muda yang berusaha mengajar mimpi di dunia kompetitif Mobile Legends.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Tadi barusan udah gue puterin nomor 2 lagu yang cocok banget diputar di malam hari ini ya. Aku Tak Mampu Lagi dari Steven Pasaribu, sebuah lagu yang punya makna yang cukup dalam dan mungkin relate sama keadaan kamu, sama mood kamu di malam ini, yaitu tentang perjuangan seseorang yang apa ya, kayak perjuangan untuk lepas dari hubungan yang bisa dibilang toxic atau toxic relationship ya, teman berdua. Lagu ini tuh lebih fokus ya ngeceritain tentang rasa lelah, frustasi, dan mungkin kayak keputusan gitu buat give up, buat nyerah pada pasangan kita masing-masing karena terus-menerus disakiti gitu ya. Gak ada abis-abisnya tanpa menemukan kebahagiaan sedikit pun ya. Dan mungkin kalau menurut gue pesan utama dari lagu ini itu kayak keberanian buat apa ya, kayak memprioritaskan diri sendiri gitu. Pokoknya diri sendiri itu yang utama deh gitu ya, dan mengakhiri hubungan yang cuma ngebawa kesedihan, rasa sakit, dan malah hari-hari tuh bikin overthinking gitu ya. Jadi teman berdua, buat kamu mungkin yang malam ini relate sama lagu dari Steven Pasaribu ini, terus mau cerita kepancing gitu ya, buat curhat boleh banget, share aja langsung ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: 101,6 Prodo Banten teman terbaik kamu. Teman Prodo, siapa di antara kamu yang punya hobi yang unik banget, apalagi koleksi-koleksi barang-barang yang agak beda nih teman Prodo. Kayaknya bisa loh, ini bisa jadi apa ya, kayak motivasi buat kamu nih. Apalagi yang suka koleksi kartu Pokemon ya, karena biasanya kan kalau kartu Pokemon tuh disimpan aja kan buat koleksi atau buat pamer ke komunitas, ke teman, atau malah buat investasi, karena kayak yang kita tahu ya sekarang kartu Pokemon kayaknya lagi rame-ramenya ya. Karena muncul istilah brewek-brewek kartu ini juga kan gara-gara kartu Pokemon ini ya. Nah teman berdua, tapi kolektor di Oregon Amerika Serikat justru make kartunya nih, kartu koleksinya yang banyak dan langka itu, buat bayar operasi implan gigi ya, bukan transfer atau pakai kris nih bayarnya, tapi pakai kartu, langsung sebox kartu Pokemon dibayar ke kliniknya, ke dokternya. Untungnya ini dokternya juga kayaknya suka nih sama Pokemon ya. Coba kalau nggak suka kan teman berdua. Nah menariknya, bisa dibilang klinik gigi yang menangani perawatan ini tuh emang setuju juga kan yang tadi gue bilang ya, barter nih, karena si dokter juga ini suka banget ternyata, kolektor juga kayak gitu ya. Nah teman berdua, buat kamu sendiri yang punya mungkin kayak hobi-hobi unik selain koleksi kartu Pokemon, ada lagi gak? Boleh dong di share, nanti bakal gue bacain. Karena kalau gue sendiri, kalau hobi ngoleksi sih belum ada ya, tapi kalau hobi mainstream ya main game doang sih. Tapi kalau sampai ngoleksi barang nyampe banyak, sampai buat investasi sih jujur belum ada niatan, karena dananya juga gak ada sih. Jadi buat kamu yang mungkin punya hobi-hobi unik, kolektor-kolektor barang unik, boleh di-share ke WhatsApp kita, nanti bakal gue bacain. Siapa tahu jadi referensi buat teman berdua yang lain mau mencari hobi yang unik gitu ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081-1145-1016, atau bisa juga lewat Instagram kita di @rri_prodobanten.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
3: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
4: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
3: Emang kenapa, Sis?
4: Tidak baik untuk kesehatan.
5: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Oke, teman berdua, balik lagi di Jaga Malam. Dan ini ada kebetulan ada sebuah cerita sih. Ini sharing lah ya dari teman kita nih, dari Sandi. Ini di Rangkas Bitung katanya. Gue kan tadi sempat nanya, kira-kira kamu semua tuh punya gak sih hobi-hobi ngoleksi barang-barang unik gitu ya. Dan kalau kata Sandi, ini Sandi bukan barang nih, tapi ngoleksi makhluk hidup. Katanya, aku sih kak gak ngoleksi barang-barang, tapi ngoleksi ikan hias, kayak ikan molly, ikan gupi, dan ikan mas koki. Jujur yang gua tahu cuman ikan mas koki, sisanya enggak tahu tuh ya, ikan kayak gimana bentuknya. Dan katanya awalnya sih cuman iseng pelihara ikan, tapi tiba-tiba jadi banyak, bisa buat dijual lagi. Sama katanya request dong kak lagunya Adele yang Million Years Ago. Thank you. Oke, thank you sebelumnya nih buat Sandi ya, sama sharing-sharing koleksi ikannya. Jadi gue jadi pengen koleksi, tapi kayaknya gue koleksi cupang aja deh, gampang rawatnya soalnya ya. Tapi kalau lagu Adele Million Years Ago ini kayaknya belum ada nih, belum bisa gue puterin ya, sorry banget. Boleh Sandi request lagu Adele yang lain nih yang ada di database kita gitu ya. Thank you sekali lagi tapi sama sharingnya. Selanjutnya ini dari Lara Purnamasari, katanya assalamualaikum kak, selamat malam, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, ke lapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Semoga doanya berbalik ke kamu ya Lara. Katanya terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh enggak kak? Thank you. Boleh banget ya Lara, ditunggu nih requestannya. Dan semoga requestan lagu kamu ada nih di playlist kita ya. Karena playlist kita itu lagu-lagu itu dari tahun 2020 sampai 2026. Jadi buat kamu yang mau request boleh ya, kalau di luar tahun itu sorry banget belum bisa gua puterin kayak gitu ya. Thank you buat Lara sama kata-katanya dan requestnya, dan thank you juga buat Sandi nih sama sharingnya. So teman Pro 2, sembari kita nungguin nih requestan lain ya, gua mau puterin salah satu lagu yang ini harusnya kamu udah enggak asing sama suaranya, dari salah satu musisi yang keren abis. Ini dia Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Oke, teman berdua, ini langsung aja gue bacain lagi nih requestan lagu dari Sandi nih. Katanya gantinya minta diputerin lagu terbaru aja nih dari Ella Langley ya, yang judulnya itu Be Her. Thank you banget ya buat requestan lagunya. Dan gue sih percaya ini lagu kayaknya masih belum banyak yang denger ya, karena ini lagu baru banget rilis tahun 2026. Jadi teman berdua, kita dengerin dulu nih ya lagu requestan dari Sandi nih. Sebentar ya, gue pastiin dulu nih ini udah bener belum nih lagunya nih yang gue puterin ya. Oke, ini udah ketemu ya. Kita dengerin dulu nih teman-teman berdua.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak, lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Masih ada waktu buat kamu teman Prodo yang mau request lagu ataupun cerita-cerita penutup hari ini, bebas mau cerita happy, mau cerita galau juga boleh. Yang penting buat kamu yang nanti mau cerita, kamu bisa tidur dengan nyenyak, enggak overthinking, enggak kepikiran hal yang enggak perlu dipikirin ya. Jadi langsung aja kirim requestan lagu pengantar tidur versi kamu nih juga ya. Ke WhatsApp kita di 0811451016 atau bisa juga lewat Instagram, langsung aja di DM @rr_pro2banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
0: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Oke, teman-teman kedua, ini gak kerasa banget udah mau jam 11 dan itu tandanya gue harus pamit undur diri. Thank you banget yang udah request lagu tadi, yang udah kirim-kirim opini juga ya, opini soal topik jaga malam yang gue angkat. Seru banget rasanya bisa bacain topik kamu, bisa puterin lagu request kamu juga. Dan besok hari Senin, semangat teman-teman kedua, tanggal muda, harusnya kamu udah gak ada alasan lagi buat gak semangat. Harus terus semangat terus ya, mau tanggal muda, tanggal tua, dan jangan lupa buat dengerin terus Perdua Banten, karena kita bakal nemenin kamu dari subuh sampai larut malam ya, dari pagi sampai malam banget pokoknya ya. So, aku Nanda Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Begak di Lenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Lenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, dari Jalan Lengkai Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaika. Malaika hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaika turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat, dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Mengapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi mengapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal salih yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Yeah. Oh, see, I didn't even finish that one.
1: Nih, pakai jas hujannya Binu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Waktunya info pro 2 bareng aku BTB. Ketentuan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam resmi berlaku mulai Senin 1 Juni 2026. Dasar hukum implementasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, di mana Menko Purbaya minta para eksportir mematuhi ketentuan itu.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film tersebut dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027, di mana John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 1982. Film asli tersebut sebelumnya dibintangi oleh Sylvester Stallone.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Tunggal Putra Indonesia, Awi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Ia mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara straight set pada babak seperempat final. Dan pertandingan akan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium pada Jumat lalu, di mana Awi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12 dan 21-17. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Teman-teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari ini? Hari ini bertepatan dengan 1 Juni 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan mengawali 1 Juni 2026, BTB menjadi teman terbaik kamu nih dari sepada hingga santai siang nih ya teman Pro 2 ya. Sampai dengan jam 12 siang hari ini. Dan hari ini juga memperingati dalam rangka hari lahir Pancasila ya. Jadi walaupun tanggal merah, mungkin sebagian dari kamu juga ada yang mengadakan upacara nih di hari ini teman Pro 2, walaupun kemarin kayaknya masih long weekend gitu ya. Dan teman Pro 2, informasi terup to date ini datang dari sebuah video gitu ya, di mana ada kemunculan salam berbahasa Indonesia dalam film Backrooms yang menarik perhatian publik setelah diketahui berasal dari The Golden Record milik NASA yang diluncurkan pada tahun 1977. Jadi lewat trailer singkat yang diunggah oleh A24 di Instagramnya, terdengar salam berbahasa Indonesia saat karakter yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor menyusuri lorong misterius khas Backrooms. Rekaman itu diketahui merupakan bagian dari The Golden Record, piringan fonograf yang dikirim NASA melalui wahana Voyager 1 dan Voyager 2 untuk membawa pesan tentang kehidupan di bumi ke ruang antar bintang. Dan salam yang terdengar dalam trailer tersebut diisi oleh Ilyas Harun dengan ucapan selamat malam, hadirin sekalian, selamat berpisah, dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Di luar rekaman salam itu, The Golden Record juga membawa unsur budaya Indonesia lain ke luar angkasa, seperti gending Jawa, ketawang Puspawarna, karya Mangkunegara 4, dan foto penari dari Bali, teman Pro 2 ya. Sementara itu, Backrooms mengikuti kisah Clark yang tanpa sengaja menemukan portal misterius di ruang bawah tanah toko furniture-nya, di mana portal tersebut membawanya ke Backrooms, labirin lorong kosong yang seolah tidak berujung. Film ini juga dibintangi oleh Renate Reynolds, Finn Bennett, serta aktris berdarah Indonesia Amerika Lukita Maxwell. Dan kira-kira kamu makin tertarik nggak untuk menonton filmnya dari The Golden Records atau Backrooms dari A24 nih teman Pro 2?

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Baik lagi teman berdua bareng MTB di Spadea ya. Dan informasi selanjutnya datang dari film Pangku. Kalau kamu udah gak asing sama film Pangku, aku sih sebenarnya sempet nonton langsung di bioskop. Dan bener aja gak lama masuk di Netflix gitu kan. Karena film ini tuh sempet menarik perhatian gitu kan, mendapatkan 4 penghargaan di Busan International Film Festival gitu. Dan sekarang katanya film Pangku karya sutradara Reza Rahardian ini juga resmi terpilih untuk berkompetisi di kompetisi utama Bishkek International Film Festival 2026 di Bishkek, Kyrgyzstan. Dan festival edisi keempat ini akan digelar pada 7 hingga 12 Juni 2026. Dan buat Reza Rahardian sendiri, Pangku ini adalah debut penyutradaraan pertamanya sekaligus melanjutkan deretan prestasi internasional di film ini. Nah, sebelumnya Pangku ini memborong 4 piala nih teman Pro 2 ya, di Piala Citra FFI 2025, termasuk film cerita panjang terbaik, dan membawa juga pulang Central Asia Cinema Award dari Busan International Film Festival 2025, di mana film ini juga menjadi satu-satunya wakil Indonesia di program Rising Star International Film Festival of India Goa. Dan langkah Pangku ke Kyrgyzstan di Bishkek ini menambah panjang jejak film Indonesia di panggung dunia. Kira-kira bakal membawa berapa penghargaan nih teman Pro 2. Dan jujur aku juga sempat nangis dan masih ingat banget momen-momen di mana film Pangku itu membekas di hati aku teman Pro 2.

Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

How to go by Chapel Run, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 melepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini. Dan kalau kamu ingat sama mungkin ini masuknya variety show gitu ya. Karena kalau reality show bisa juga sih, tapi pokoknya apapun itu deh, show-show ini yang dulu tuh punya apa ya, punya memori yang baik gitu. Karena aku suka nontonin Ninja Warrior itu kan di TV ya, di TV terus kayak seru banget gitu. Dulu tuh mikirnya kayak gue tuh kayaknya bisa deh jadi bagian dari Ninja Warrior gitu kan. Kan lihat tuh bicepnya aja keren banget kita mampir dua, walaupun lemak semua isinya ya. Dan kalau dulu tuh dikenal Ninja Warrior ini tuh sebagai acara TV penuh rintangan ekstrim gitu ya, yang lompat-lompat, terus endingnya tuh harus manjat naik ke atas gitu kan, baru neken tombol, baru dikatakan finish atau berhasil teman Pro 2. Nah sekarang Ninja Warrior ini melangkah resmi ke panggung Olimpiade nih. Jadi format Ninja Warrior atau Sasuke akan menjadi bagian dari cabang modern pentathlon melalui disiplin baru bernama Obstacle Racing di Olimpiade Los Angeles 2028 nanti. Dan hal ini tuh dilakukan oleh Tokyo Broadcasting System Television dan juga kerjasama dengan Union International The Pentathlon Modern. Ini menandai perubahan besar dalam dunia olahraga modern, yang artinya aksi memanjat, bergelantungan, hingga menaklukkan berbagai lintangan gitu ya, ala Ninja Warrior tuh kini bisa menjadi jalan menuju medali Olimpiade. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang suka banget gitu kan dengan olahraga-olahraga, bukan ekstrim sih sebetulnya, yang lompat-lompat gitu kan, banyak rintangan, siapa tahu nanti bisa ikutan Olimpiade di Los Angeles 2028. Kalau kamu kira-kira teman Pro 2 mau ikutan enggak nih?